0: It's 100 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Oh, sesuai dengan lagu ya.
0: Yes. Biar
1: sesuai dengan pembawaannya gitu. Iya sih, memang lagu Chris Patti pagi-pagi tuh bawaannya tuh sendu.
0: Sendu, apalagi ditambah cuaca Kuta yang sendu rockstar.
1: Udah terang
0: membawa...
1: deh.
0: Membawa, udah terang
1: sekarang. Udah terang
0: ya, memang unik sekali ini rockstar. Barusan benar-benar gerimis, tiba-tiba sekarang terang. Enak ya. Jadinya kalau semisal ini es kayak meledak deh.
1: Kenapa meledak?

0: Neighborhood Flames Part 2. Jadi ini part 2 ya, karena part mereka two. Udah ada di part 1.
1: Yes, yes, yes.
0: Jadi
1: yes.
0: Nanti Jumat tanggal 31 Juli 2026 nih, mulai jam 5 sore sampai 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace, itu kamu bisa mendapatkan kesempatan eksklusif menikmati All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal.
1: Wow.
0: Berpengalaman
1: 4
0: di Bali.
1: Chef rockstar bangin. 4 chef ini berkolaborasi menyuguhkan hidangan paling enak buat lo.
0: Mau aku spill?
1: Mau
0: chefnya siapa aja? Jadi akan ada Chef Harry Rizkiawan, itu adalah eksekutif chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach.
1: Yes.
0: Terus ada Chef Bayu Retno Timur, itu dia adalah President of Bali Culinary Professional. Ada juga Chef Chris Smith, itu adalah Corporate Chef of Red Gunpowder. Dan juga ada Chef Arif Wicaksono, yaitu Executive Chef of Woods Bali Restaurant tuh. Bukan kaleng-kaleng, Sista.
1: Bukan, gak usah ditanya lagi, gak usah ditanya lagi, rockstar. Pasti keempat chef ini menyuguhkan hidangan terbaik dari mereka gitu. Untuk lo yang pastinya menggugah selera banget.
0: Yes.
1: Ayo lanjut, ada apa lagi? Jadi
0: intinya semua itu kamu bisa nikmati dengan harga Rp500.000 net per orang.
1: Oke, okay.
0: Net terus. Loh, net Rp500.000 net per orang nih rockstar. Jadi udah buruan cus, cek info lengkap mereka, sosial media mereka di Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi di @sugarsand.bali. Pastinya selain ini kita juga bakal ngebooster mood kamu pagi ini.
1: Yes, yes, yes.
2: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar, it's time to boost your mood di pagi hari ini. Bersama kita pastinya, Rockstar.
0: Yes.
1: Dan udah ada Kak Ilma yang report sama kita lagi dengerin. Thank you, Kak Ilma.
0: Yeah. Selamat pagi, Kak Ilma. Bagaimana hari ini, sudah gonjang-ganjing atau belum?
1: Semoga jangan ya.
0: Janganlah
1: pagi-pagi ini dibuat gonjang-ganjing. Harus semangat. Karena biasanya pagi ini adalah jadwal Kak Ilma mengantarkan Nainai ke daycare. Yakin aku, betul apa betul?
0: Kayaknya kita lebih tahu jadwalnya Kak Ilma daripada Kak Ilma sendiri.
1: Gue ngerasa kayak udah jadi PA gitu loh, karena saking seringnya dapat reportnya.
0: Setiap
1: dan pasti Rockstar lo juga bisa banget untuk joinan report-report kamu di pagi hari ini. Mungkin rencana kemana, liburannya, atau mungkin yang baru banget landing di Bali, welcome to Bali, welcome to 87 Brand Revamp, The Rocky Life Bali juga.
0: Yes, dan pastinya kalau ngomongin soal report dan report ya, itu sering banget kalau kita tuh ngelihat banyak banget konten-konten report edukasi yang ada di sosial media, ya kan?
1: Yes.
0: Tapi kadang ada yang memang bagus, ada yang memang ternyata ngasih infonya tuh yang gak bener gitu loh.
1: Ya, hoax ya.
0: Bukan hanya hoax mungkin, tapi dia kayak mengarahkan jadi edukasi yang tidak seharusnya dilakukan.
1: Yes, yes, yes.
0: Apalagi
1: yes.
0: Nih sekarang nih Rockstar, banyak banget berita yang cukup mengkhawatirkan, khususnya di dunia kesehatan Indonesia ya. Di 2026 nih, penyakit campak tuh yang sebetulnya udah sempat terkendali, sekarang tuh lagi banyak banget lagi kayak merebak lagi
1: ya.
0: Sampai banyak banget jadi angka kematian gitu. Salah satu penyebabnya apa? Karena ada konten anti-vaksin yang viral di sosmed. Jadi bikin banyak banget kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tuh turun.
1: Oh gitu ya. Jujur aku sempat juga selain karena mungkin anti-vaksin campak ini, ada juga waktu itu vaksin COVID.
0: COVID,
1: lu pernah dapet info-nya gak sih? Kayak ada yang report ngerasa, gue kok after vaksin rasanya gini, rasanya lemes dan segala macam. Akhirnya gue nggak gini, nggak yang
0: vaksin
1: booster.
0: Nggak yang booster. Oh berarti kamu vaksin sampai keberapa?
1: Dua.
0: Kedua.
1: Kalau nggak salah booster ketiga kan namanya.
0: Iya.
1: Ketiga kan. Apa? Jadi aku ambil booster.
0: Aku juga kedua, karena boosternya di Morning Booster.
1: Iya, yes, betul. Gue baru ngomong gitu baru saat udah disapu aja tuh. Dan pastinya banyak banget sebenarnya hal-hal yang konten-konten edukasi yang ternyata nggak benar gitu, Rockstar.
0: Iya. Dan itu jadi kita mau ngajakin kamu untuk ikutan topik hari ini, Rockstar. Setuju atau enggak, sembarang bikin konten edukasi di sosmed itu bisa berbahaya.
1: Pastinya bisa sharing-sharing sama kita, sekalian request lagu bisa via WhatsApp di 0811 38 07878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: day, a fantastic head start with GMHR. With GMHR will continue right after this.
1: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness. Kalau belum pernah ke rooftop ini, kamu lagi ketinggalan salah satu spot terbaik di Jimbaran. Welcome to Adriana Cosina and Bar, rooftop bar terbaik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta, sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cosina and Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
3: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: 87.8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Ini kenapa nih suaranya? Agak serak-serak gimana
1: agak serak-serak
0: gitu ya?
1: Agak berserakan, rockstar.
0: Iya, kalau serak-serak bahasa itu kayak masih enak didengar.
1: Ya, enak. Kalau berserakan yang gak enak udah untuk dilihat dan didengar.
0: Ya, itu adalah saya ya, gimana lagi
1: saya
0: ya?
1: Saya juga deh ngaku rockstar, saya juga berserakan.
0: Tumben mau barengan.
1: Gak mau.
0: Biasa sendiri-sendiri.
1: Tapi walaupun kita sama-sama berserakan, lebih berserakan Yuyu. Gak deh, Aca deh yang berserakan. Gue sukanya menyerang-menyerang orang, rockstar.
0: Iya, soalnya Aca kalau makan tuh berserak tuh sampai ke ini, ke dagu-dagu.
1: Oh gitu. Yes. Kalau orang Bali bilang merengesan.
0: Oh, merenges ya. Iya, oh ternyata itu ini ya, apa sih namanya? Apa sih namanya kalau laki-laki?
1: Jambang.
0: Apa? Jambang. Oh, aku kira itu sisa makanan.
1: Oh, benari. Benari. Jadi gini, sebenarnya itu adalah bentuk gini, spons. Jadi biasanya cuci piring.
0: Oh, cute ya.
1: Jangan dong kalau cuci sedih.
0: Udah ini mau mancing lagi terus.
1: Aduh.
0: Enggak. Enggak apa-apa, cukup, aku juga cukup, gitu kok. Aku kadang ngepel pakai rambut.
1: Oh, gitu pakai rambut. Aduh, jelek banget ya. Aduh. Rasa deh. Ini obrolan kita kayak makin random, rockstar makin aneh. Dan pastinya ini enggak aneh, rockstar.
0: Kenapa?
1: Karena ini seru banget. Seru pake banget.
0: Banget.
1: Karena di Sundays Beach Club presents Thunder Moon Beach Party, rockstar, di Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam, rockstar. Pasti di the one and only Sundays Beach Club. Akan ada penampilan dari DJ Sabin,
0: wow,
1: DJ Fitri, DJ Citra, juga entertainment fire dancers dan dynamic dancers, rockstar. Ditambah lagi, lo juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo lebih seru.
0: Ih, seru digambar-gambar.
1: Bayangin. Yes, digambar-gambar. Bayangin lo, rockstar. Lagi party, lagi nikmatin musik, lagi vibing, tapi ada gambaran lucu-lucu, gambar-gambaran unik di wajah.
0: Iya.
1: Menambah experience yang beda, terus
0: betul,
1: di foto juga lebih unik, lebih eye-catching gitu. Cute ya.
0: Cute.
1: Dan tiketnya, rockstar, dicatat ya, hanya Rp300.000. Ini termasuk satu minuman. Dan lo juga bisa dapetin sekarang pastinya di sundaysbeachclub.com. Nggak ketinggalan, rockstar, mulai jam 9 malamnya, lo juga bisa mencoba langsung nih late night bites menu mereka yang pastinya spesial dari Sundays Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi, rockstar, karena Minggu 26 Juli udah makin dekat. Jadi langsung aja klik sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com. And of course this event is supported by 87 Period FM, The Rocking Life Bali.
0: Yes, dan pastinya, rockstar, kalau yang tadi tuh pastinya bukan berita hoax ya. Pokoknya itu berita yang pasti, edukasi yang pasti.
1: Yes. Karena
0: kita masih ngajakin kamu untuk ngebahas setuju atau enggak sembarang bikin konten edukasi di sosmed itu bisa berbahaya.
1: Yes.
0: Dan ternyata udah ada Dr. Ardi nih langsung yang gabung, ya kan? Kata Dr. Ardi, setuju katanya. Soalnya sosial media sekarang jadi sumber informasi banyak orang. Kalau konten edukasi dibuat tanpa dasar yang benar atau hanya mengejar viral, orang bisa salah paham bahkan salah ngambil keputusan. Menurutku siapapun boleh berbagi ilmu, tapi kalau menyangkut kesehatan, hukum dan keuangan, sebaiknya disampaikan sesuai kompetisi dan didukung sumber yang jelas. Jadi yang dibagikan bukan cuma menarik tapi juga benar dan bermanfaat.
1: Benar,
0: setuju. Setuju sama statementnya Dr.
1: Betul,
0: Ardi.
1: Betul. Dan sebenarnya kan Dr. Ardi juga aku lihat di Instagram sering memberikan edukasi kesehatan ya.
0: Yes.
1: Jadi memang, rockstar, kalau semisal kita ingin memberikan edukasi, ingin memberikan atau sharing-sharing pemahaman kita, itu usahakan memang udah dari sumber yang jelas,
0: betul,
1: yang terpercaya, enggak hoax

0: dan lebih di perkuat dengan tunjangan profesi atau keahlian rockstar masing-masing.
1: Benar banget. Dan juga Dr. Ardi bilang selamat pagi Weda, Yuyu dan seluruh rockstar. Pagi ini OTW dulu ke Poliana Kulhen Dalung.
0: Yes.
1: Semoga hari ini semua aktivitas berjalan lancar, tetap semangat, sehat selalu dan apa yang dikerjakan membawa hasil yang baik. Mau request lagu Taylor Swift Bad Blood. Oke, sudah kita masukkan.
0: Yes, Bad Blood ya.
1: Yes, dan ternyata rockstar menurut Kemenkes juga udah mencatat 11.094 kasus campak di 2025 itu meningkat 147% dibanding 2024 dengan 69 kematian. Dan di 2 bulan pertama 2026 aja nih yang kemarin itu tuh udah ada 572 kasus terkonfirmasi dengan 8.224 suspek dan 4 kematian.
0: Tuh. Tinggi ya
1: angkanya. Bahkan sangat tingginya ya. Tuh Indonesia ternyata masuk jadi negara dengan kasus campak terbanyak kedua di dunia setelah Yaman.
0: Wah, ini gini ya. Kalau gue ngeliat sekarang prestasi Indonesia itu, kalau yang tinggi bukan karena hal bagusnya, tapi hal-hal atau berita yang kurang baik gitu, rockstar. Jadi usahakanlah rockstar, mari kita jaga kesehatan dan perkuat diri kita rockstar sebagai warga negara Indonesia ini yang walaupun kadang kidding ya.
1: Kadang kidding.
0: Dan ditambah lagi rockstar menurut dari Dr. Sukamto, ini konten anti vaksin yang viral di sosmed ini bikin masyarakat bingung dan ragu, padahal anti vaksin itu sebenarnya enggak banyak, tapi karena sangat viral dampaknya luar biasa. Ketika cakupan vaksin turun, virus lebih mudah menyebar ke orang yang belum
1: imunnya
0: baik gitu ya. Jadi data dari Kemenkes juga rockstar nunjukin kalau cakupan imunisasi campak rubella itu dosis pertama turun dari 92% di 2024 menjadi 82% di 2025. Masih jauh dari emang batas kekebalan kelompok yang idealnya 95%.
1: Tuh rockstar. Jadi kita masih ngajakin kamu nih untuk ikutan sharing-sharing bareng lah di topik kali ini. Setuju atau enggak, sembarang bikin konten edukasi di sosmed itu bisa berbahaya. Kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380 7878.
0: Dan pastinya langsung bisa ke Instagram kita rockstar di @therockinlife.pali.

0: 87.9 FM. This is the Working Life Value Where Abby will again be a rockstar.
1: Gak bocor kan? Aku bilangnya aku cu, aku cu.
0: Enggak dong. Ah, ya. Apa tuh bocor? Kita ini selalu aman dan dan
1: bocor halus ya.
0: Bocor halus tapi keliling ya.
1: Janganlah.
0: Kamu tahu enggak sih kayak ini kayak gayung yang di SPBU SPBU?
1: Apa tuh?
0: Kak, aku enggak tahu di sini itu sama kayak gitu atau enggak, tapi kalau di Medan itu rata-rata gayung SPBU-nya itu dibocorin gitu loh. Jadi maksudku tuh
1: buat apa?
0: Jadi pas kita mau ngambil air tuh kayak airnya udah habis duluan. Iya.
1: Kenapa gitu ya?
0: Ya, itu aku enggak tahu. Itu kayak
1: halo, petugas SPBU Kota Medan.
0: Iya, kenapa sih kamu suka melubangi gayung? Aku tuh bingung sampai sekarang tujuannya itu apa.
1: Bocor-bocor ya. Cuman kalau bocor-bocor itu yang paling enak adalah bocor yang indah,
0: yes,
1: yang menyenangkan, menenangkan, paling pas.
0: Iya, contohnya bocor keuangan misalnya.
1: Enggak, jangan bocor keuangan tak habis duitnya.
0: Enggak, menurutku tuh justru kadang kita harus membuang uang untuk sesuatu yang worth it.
1: Ah, yes. Kalau worth gitu, it mah enggak apa-apa.
0: Soalnya Rockstar, kalau misalnya kamu nih lagi punya uang atau mungkin kamu udah nyisiin budget ada 1 jutaan, kayaknya kamu harus nyobain Weekend Getaway persembahan Arya Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kute. Soalnya nih dengan 1.350.000 aja kamu udah bisa nikmatin liburan paling menyenangkan dengan fasilitas paling lengkap, juga bonus penawaran seru selama menginap. Jadi nih Rockstar, nanti di harga 1.350.000 rupiah per malam kamu udah bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Terus juga kamu bisa ngerasain namanya late check out sampai jam 2 siang, karena ini tuh yang paling dicari-cari orang ya.
1: Yes.
0: Kapan lagi bisa late check out sampai jam 2 siang? Terus kamu juga bisa dapetin diskon 20% untuk spa treatments. Terus ada juga complimentary Sunday yoga class dan juga kids stay free dengan existing bed.
1: Selengkap itu,
0: selengkap itu
1: ya.
0: Itu.
1: Dan ngomong-ngomong, lo bilang tadi adalah yang paling dicari orang-orang adalah late check outnya.
0: Yes.
1: Benar banget, gue setuju, karena kalau misal kita lagi staycation di hotel gitu ya, yang paling kita nikmati adalah suasana, ambience dari hotel, apalagi di sini indah banget.
0: Bener banget, dan pastinya Rockstar penawaran ini tuh berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi Rockstar, buruan reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial medianya di @aryaduta.bali. Sekali lagi di @aryaduta.bali.
1: Yes Rockstar, dan pastinya kita juga masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya.
0: Yes.
1: Kalau sembarangan bikin konten edukasi di sosmed itu bisa berbahaya. Dan tadi udah ada Dokter Radil yang jadinya sama kita.
0: Yes.
1: Dan berikutnya ada Kak Ilma Dwi Sartika juga. Katanya itu yang bikin konten tapi menyesatkan, tolong jangan kasih panggung deh.
0: Betul.
1: Udah tahu kadang di Indo ini masih banyak orang yang minim literasi, kompetensi kayaknya Yuyu bukan kompetisi.
0: Makasih loh Bun. Ya, dan tadi juga Kak Ilma ada nanya ya, kira-kira kalau imunisasi campak itu
1: penyakit campaknya itu lebih sering atau lebih banyak timbul di laki-laki atau perempuan?
0: Iya.
1: Jawabannya adalah,
0: kalau misalnya dari studi ya, katanya itu lebih banyak kena di anak cowok. Kenapa? Karena ternyata respon dari antibodi laki-laki itu lebih rendah daripada laki-laki.
1: Daripada perempuan. Laki-laki daripada laki-laki. Gimana nih? Dia konslet Rockstar. Jadi gue ulang lagi Rockstar. Jadi katanya respon imun dari vaksin untuk laki-laki itu lebih rendah dari perempuan. Jadi ketika ada virus campak itu lebih sering kenanya ke laki-laki.
0: Iya, makasih.
1: Bukan laki-laki, udah laki-laki. Berarti gimana nih?
0: Maaf, soalnya aku tuh sering banget kena penyakit campak sebelumnya.
1: Oh, udah sempat kena? Bukannya sekali ya?
0: Dicampakan.
1: Oh, itu mah penyakit yang tidak bisa dihindari
0: loh. Itu nggak ada vaksinnya soalnya.
1: Vaksinnya.
0: Tapi kalau misalnya ada vaksinnya, mau dong.
1: Vaksin tidak tercampakan. Dan masih Rockstar, lo masih bisa sharing-sharing sama kita via WhatsApp di 0811 380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: go down over time.
1: Cuy, kirimin gue stiker Joe Rocker dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: 87.8 FM Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar masih barengan Yui Wedelin dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu sampai ke jam 10 pagi.
1: Yes, pastinya rockstar. Dan kalau ngomongin jam-jam ini adalah jam-jam rawan rockstar. Yes. Biasanya jam-jam udah mulai ngantuk, apalagi yeah, untuk pekerja pagi yang kayak kita rockstar. Mm-hmm. Pastinya udah ngerasa kayak ini jam-jam rawan, butuh kopi, butuh hal-hal yang bikin lebih fokus.
0: Yes.
1: Tapi itu malah kita rockstar, tarik nafas. Hembuskan.
0: Harus ada hanya ya. Harus ada hal.
1: Kurang demir ya. Tarik nafas lagi. Oke.
0: Oke. Oh ya, ada suaranya ya. Yes. Itu demir ya.
1: Lebih demir. Semoga setelah ini lebih fokus rockstar ya. Yes. Pastikan juga keselamatan berkendara. Mm-hmm. Dan kita akan menambah fokus kamu rockstar dengan ngasih tahu kalau ada Rooster Fish Beach Club presents, yes, Into the Scarlet Festival.
0: Ooh.
1: Buat yang nanya kapan rockstar, ini di Minggu 2 Agustus 2026 rockstar, mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam. Mm-hmm. Pastinya di the one and only Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa.
0: Yes.
1: Dan gue udah akan quickly remind untuk lo rockstar, acaranya ini adalah free entry. Jadi keseluruhan acara benar-benar gratis. Ini bukan sekedar party di pantai aja rockstar, yeah, tapi benar-benar indah banget karena menggabungkan antara musik ada, cocktails ada, terus entertainment juga ada, rockstar.
0: Oh,
1: pastinya lo nggak boleh ngelewatin ke party yang satu ini karena Into the Scarlet Festival akan menghadirkan DJ Wrigley dan juga DJ Isata, juga cocktails pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinks juga ada. Gak hanya itu juga rockstar, lo juga bisa ikutin dan nikmatin juga foam party mereka. Ada dance performance dan juga water drum percussion,
0: yes,
1: sambil menunggu pertunjukan kembang api nih nanti di malam harinya. Dan semua experience itu rockstar, sekali lagi gue remind, adalah free.
0: Free
1: entry. Jadi,
0: jadi
1: buat rockstar, untuk info lengkapnya, buat rockstar apa?
0: Buat rockstar jangan sampai ketinggalan.
1: Pastinya jangan ketinggalan rockstarnya, jangan dilewatkan, sayang banget. Karena sekali lagi acara ini free entry. Dan buat untuk info lengkapnya cek di roosterfishbeachclub.com dan juga follow social medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi untuk info lengkapnya cek di roosterfishbeachclub.com dan juga follow social medianya di @roosterfishbeachclub.
0: Yes, dan pastinya rockstar, kita juga tadi udah ngajakin kamu untuk ikutan topik, setuju atau enggak, sembarang bikin konten edukasi di sosmed itu bisa berbahaya. Dan karena udah jam 9, udah saatnya kita close topiknya, tapi enggak apa-apa karena kita masih nemenin kamu sampai ke jam 10 siang.
1: Yes, yes. Dan pastinya, 10 pagi.
0: Maaf ya.
1: Agak udah error kan rockstar, makanya kita harus sama fokus, mungkin abis ini kita makan brownies ya.
0: Iya.
1: Betul ya, hari ini bawa brownies. Dan ngomongin tentang konten edukasi kesehatan itu,
0: yes,
1: semoga selalu kita menjaga kesehatan yang utama.
0: Yeah.
1: Dan juga menyaring semua informasi termasuk konten edukasi, bukan hanya tentang kesehatan aja tapi semua konten yang benar-benar bisa menjerumuskan tanda kutip. Jadi emang harus dicek nih ini hoax atau valid infonya.
0: Iya, gitu. Dan pastinya rockstar, apapun itu kita harus lebih bijak ya sama apa yang kita sering lakukan gitu,
1: yes,
0: loh,
1: yes, yes, yes.
0: Entah itu sharing atau mungkin kita buat konten dan lain-lain, itu tuh harus kita pikirkan mateng-mateng begitu.

Where everyone can be a rock star.

0: It's when Pierre Devem resists the rocky life Bali where everyone can be a rockstar. No playing stay a rockstar ya.
1: Yes.
0: Dari Z Alicia bukan?
1: Yes, betul.
0: Betul ya. Pramal rockstar karena kebetulan yang hari ini di minggu ini bertugas adalah Yuyu yang melihat monitor. Jadi saya hari ini santai-santai aja rockstar.
1: Santai-santai aja ya.
0: Jadi passenger.
1: Lumayan ya hari ini saya ini tiba-tiba harus bisa jadi multitasking.
0: Multimedia terus
1: multi apa tadi talenan. Mau dipotong ya nggak apa-apa kalau berat badannya dipotong asal jangan kantongnya dipotong.
0: Karena kalau kantongnya dipotong apapun yang kita mau yang kita ingin lakukan nggak bisa dilakukan Rox.
1: Iya,
0: apalagi kalau ngomongin tentang makanan favorit, tempat hangout favorit pastinya nggak bisa akan kita meluncur ke sana. Makanya kita harus benar-benar memanage duit kita gimana sebagus-bagusnya.
1: Betul, apalagi ya sekarang nih kalau kita ngeliatin cuaca tuh kadang hujan, kadang enggak, kadang gimana, banyak banget jadi pengeluaran misalnya nih yang harusnya biasanya nggak perlu nih pakai jas hujan, tapi karena hujan dia harus sering pakai jas hujan. Karena takut juga kalau keluar ada thunder ya.
0: Betul.
1: Thunder.
0: Cuman thunder yang satu ini nggak serem-serem.
1: Betul.
0: Karena thunder yang satu ini

6 Juli mulai jam 7 malam di Sunday's Beach Club. Jadi benar-benar minggu ini ya Rockstar. Jadi bakal ada banyak banget penampilan dari DJ Sabin, terus ada DJ Fitri dan juga DJ Citra. Dan juga pastinya kamu bakal dihibur sama banyak banget entertainment, mulai dari fire dancers, terus ada dynamic dancer. Ditambah lagi nih Rockstar, kamu bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru. Dan kalau kamu bertanya-tanya berapa sih harganya Yuyu, dan harganya itu cuma Rp300.000 termasuk satu minuman. Dan kamu bisa dapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan nih, mulai jam 9 malam kamu juga bisa mencoba langsung late night bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi Rockstar, jangan tunggu lama-lama, langsung deh klik sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com, cause this event is supported by 87.9 FM, The Rocking Life, Bali.

0: Basic Head Start with GMHR
1: will continue
0: right after this.
2: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan dibalik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia

0: The 20th Indonesia's Leading International Hospitality Food and Beverage Trade Exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
1: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
0: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi.
1: Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
0: www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there!
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness, gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Valley, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, udah memasuki jam sembilanan ya. Biasa kalau jam-jam segini tuh perutnya udah mulai
1: keroncongan. Itulah kami.
0: Iya, dia atau sudah mulai buat band, biasanya gitu.
1: Gimana?
0: Ngeband.
1: Termasuk kamu juga, Rockstar, pastinya. Yes. Coba lihat sekeliling kamu di mana tempat sarapan paling oke, paling enak, silakan mampir dulu. Kalau sempat waktu ini dari mungkin kita samarkan jadi inisialnya Mawar ya.
0: Mawar.
1: Jadi si Mawar ini cerita biasanya dia beli makanan itu dekat rumah harganya 15.000. Itu udah dapat tempe orek, mie dan ayam sisit. Sedangkan waktu ini si Mawar belilah dia nasi di daerah Tuban gitu. Dia isi cumi dan hal-hal yang mirip kayak ada mie, ada tahu, kemana tahu manis kayak kalau salah dibilang ya. Dan itu harganya 25. Bertanyalah dia kepada kita. Ini 25 ini mahal atau enggak? Terus kami jawablah, Rockstar, 25 itu mahal karena ada cuminya gitu. Jadi mungkin Rockstar, kalau biar enggak mendang-mending, pilihlah tempat yang paling pas, yang paling oke. Apalagi yang Rockstar, worth it. Yang worth it lah untuk kesarapan-sarapan kamu. Cuman yang satu ini, Rockstar, kita akan ngasih kamu warna terbaik, warna orange, yang dikenal juga dengan arancone.
0: Yes.
1: Dan adanya di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali presents Arancone Brunch. Jadi ini Minggu 26 Juli 2026, mulai dari jam 12.30 siang. Tapi ini gak ada kita sama mendang-mending tadi ya. Ini cerita tetap pisah, Rockstar. Karena kali ini Prego Brunch terinspirasi dari caranya warna jeruk atau orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Dan tentunya, Rockstar, di sini kita bisa nikmatin berbagai menu favorit Italia yang di kurasi khusus sama Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese. Terus ada juga pumpkin semifreddo. Ada Italian style porchetta. Cake of the day in salt crust. Ada juga artisan cheese selection. Dan masih banyak lagi, Rockstar. Gak cuman itu aja. Lo juga bakal ditemenin sama live music. Ada juga entertainment untuk anak. Ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Apalagi ya, di pantainya The Westin Resort Nusa Dua Bali ini, Rockstar, ada tempat gym. Jadi lo bisa mungkin gym di sana, Rockstar, seru-seruan lah. Nikmatin semua facility yang ada di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi tepat banget, Rockstar, untuk lo kumpul bareng keluarga, temen, atau mereka special occasion. Mulai dari arisan, gathering, juga birthday bisa. Semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Buruan, info lengkap dan reservasi, cek sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan @westinbali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali.

0: Iya, saya setuju banget ya sama kata Benson, mystical, magical. Pas banget nih Rockstar kalau kita ngomongin sesuatu yang magical, mystical, itu tuh pasti tidak jauh-jauh berhubungan sama yang namanya party,
1: yes,
0: pantai. Karena jujur aja ya, selama aku tinggal di Bali, hal yang paling membuat aku tuh masih takjub dan masih
1: keindahan pantainya.
0: Iya.
1: Dan masih apa?
0: Dan apa ya?
1: Belum kepikiran ya Rockstar, gak apa-apa. Pokoknya intinya Yuyu ini benar-benar takjub.
0: Kenapa sih dia suka buat aku kepleset gitu? Udah diplesetin bukan dinaikin gitu. Kayaknya dorong sekalian gitu.
1: Aku akan mengklarifikasinya.
0: Iya, tolong
1: dong. Jadi, Yuyu Michelin barusan bilang benar-benar takjub sama keindahan pantainya.
0: Iya.
1: Terutama karena pantai Bali tuh pasirnya ada yang putih dan juga ada yang hitam ya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Kayak manusia, ada yang putih dan ada yang hitam.
1: Yes.
0: Hatinya.
1: Kebaikannya.
0: Makanya
1: kalau deket-deket sama orang, dilihat-lihat dia itu baik atau enggak. Tapi kalau kamu deket dengan orang baik, pasti akan memberikan kesan yang magical dalam hidup kamu, Rockstar. Pertama, akan men-treat kamu dengan sangat indah, sangat baik. Pertama Yuyu juga ya.
0: Iya.
1: Dia sekarang udah dapetin dambaan hati tercintanya.
0: Aku udah cek sih.
1: Udah cek.
0: Dalamnya putih. Hatinya.
1: Udah di unboxing. Di unboxing hatinya.
0: Oh iya, makasih loh.
1: Iya.
0: Sekarang dia udah bisa, Cak. Keren kasih tahu Cak. Dia udah bisa loh, Cak. Aduh, super beda ya
1: makanya sekarang. Star, mari kita kesini. Mari kita unbox a very mystical and magical place to go di
0: Rustavis Beach Club present into the Scarlet Festival. Jadi nih Rockstar, kalau misalnya tanggal 2 Agustus minggu depan kamu bingung mau kemana, cus langsung ke sini. Soalnya nanti di minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam itu ada Into the Scarlet Festival di the one and only di Rooster

0: selalu menghadirkan banyak banget hiburan, mulai dari DJ Weekly, terus ada DJ Isata, juga ada koktail Pop Art Bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free flow drinksnya. Gak cuman itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan pastinya acara ini free entry.
1: Bayangin. Free entry.
0: Yes. Jadi langsung buruan cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.

0: 87.8 FM The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, kalau kata Afgan dan Leo Dresi, ku yakin cintamu masih ada rockstar. Begitu pula, semoga cinta kita selalu bersemi bersama orang tepat rockstar. Dan tadi kita sama orang tepat
0: iya.
1: Ya. Kalau semisal kita
0: nemunya, tapi kadang kita harus ketemu orang yang salah dulu baru kita bisa ketemu orang yang tepat.
1: Itulah yang Yuyu rasakan. Gitu.
0: Soalnya tadi rockstar ternyata Kak Weda ya.
1: Iya kenapa tuh?
0: Kak Weda baru ngasih tahu arti dari lagu Leodra featuring Afgan yang ada ini. Itu tuh katanya ceritanya kayak kita tuh balikan sama mantan. Jadi yes. Saya kayak kita punya pacar nih sekarang, terus kita putusin pacarnya terus balikan sama mantan. Kayak maksud kakak apa ya?
1: Biar bisa.
0: Salah saya apa ya kak?
1: Biar bisa relate sama lagu ini. Jadi
0: soalnya ini selama dia ngomong tuh rockstar matanya melirik ke saya. Maksudnya gini, saya sudah berusaha untuk melihat ke kanan kiri, tapi kok ini matanya semakin menjelaskan kata-katanya gitu. Salah saya apa ya kak?
1: Kamu gak ada salah. Kamu adalah orang yang tepat untuk kita ajak kesini rockstar ke Adriana Kuchinan Bar. Pastinya di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Bayangin nih rockstar.
0: Bayangin
1: nih. Lo bisa chill out dari titik tertinggi di Samasta sambil nikmatin sunset sampai malam.
0: Seru dengan banget sih.
1: Ambience ala Meksiko yang menyenangkan pastinya. Jadi terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik. Jadi Adriana Cucinain Bar nggak hanya menawarkan sensasi makan dan minum aja, tapi juga ada experience selama berada di sana, rockstar. Experience-nya apa aja? Banyak, rockstar.
0: Apa aja?
1: Tanya Yuyu.
0: Tanya Yuyu. Yuyu tahu sih, soalnya pernah pergi ke situ sama.
1: Sama yang sekarang atau yang sebelumnya?
0: Sebelumnya. Tapi emang ya sangat bagus
1: indah
0: banget
1: ya.
0: Indah.
1: Yes. Jadi
0: tempat fotonya juga banyak.
1: Dan pastinya spot foto yang banyak itu Instagramable banget, rockstar. Terlebih lagi lo bisa nikmatin sunset yang mantap. Makanan yang mantap yang udah dikreasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial buatan mixologis dan bartender yang berpengalaman. Pastinya di the one and only Adriana Cucinain Bar, rockstar. Dan untuk bukanya pasti lo bertanya-tanya nih, ini di hari Senin sampai Kamis mulainya di jam 4 sore. Sedangkan di Jumat sampai Minggu ini udah dimulai dari jam 11 siang untuk bukanya. Jadi ada perbedaan jam, rockstar ya, di notes jangan lupa. Dan bahkan lo juga bisa arrange rockstar acara spesial lo di sini. Langsung aja cek info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, dan follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi di @adrianabali.rooftop.

0: 87.3 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be rockstar.
1: Pasta ini sangat mewakili ya. Sebenarnya bentar lagi kita udah mau pergi, tapi kita kembali lagi buat temenin
0: yes,
1: kamu
0: pastinya,
1: ya
0: Rockstar. Iya, kami akan kembali lagi besok hari Rockstar.
1: Iya, kalau hari ini udahan dulu ya. Jangan bersedih karena masih ada Acha Marica, hey hey.
0: Yang akan terus temenin sampai nanti ya. Jam 12 malam Cha ya, mau Cha?
1: Mau, jangan Acha ya. Mau
0: dia, biar dapat tambahan aja.
1: Iya, dari Weda katanya.
0: Aku mau kok. Ntar aku kasih brownies buatan Mama Yuyu.
1: Gak apa-apa. Dan pastinya Rockstar udah jam 10, udah saatnya Yuyu dan Weda pamit dulu. Tapi jangan sedih, karena besok kita bakal balik lagi nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
0: Dan pasti Rockstar, thank you yang udah joinan sama kita. Tadi ada Dr. Ardi, ada juga Kak Ilma yang udah sharing-sharing sama kita.
1: Yes.
0: Kamu yang mungkin belum berkesempatan Rockstar, mungkin sambil nyetir tadi, it's okay Rockstar. Yang penting kamu udah selalu stick around di 87.8 dan dengerin lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di station radio kita.
1: Yes.
0: Dan pastinya Rockstar yang mungkin belum sempat untuk join, besok masih bisa, bisa dan terus besok-besoknya masih bisa. Untuk itu, kalau gitu Harry Weda pamit Rockstar.
1: Iya, Madeline pamit.
0: And have a rocking
1: day.
0: Bye bye Rockstar.
1: Bye.
2: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game Higher. Have a wonderful day.

ya kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food vlogger luar negeri jalan-jalan gitu. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki, apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Mille Ovier de France Cuisine yang akan berkolaborasi bareng sama MOF Cuisine 1996. Chef Jean-Yves Laurenguy, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Laurenguy. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran, ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih pelan-pelan ya, 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @Kempinski Bali. Gampang banget, sekali lagi di @Kempinski Bali.

0: awareness bisa kita bangun loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha.

0: Kamu nih, kalau aslinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @TheRocketLifeBali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @TheRocketLife.Bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Jason.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu di Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh.

kan kita sering banget ngerasa puyeng, ngerasa ribet gitu kan. Hidup kita memang selalu penuh dengan tekanan. Tapi kamu perlu rilis kali-kali makan enak gitu kan ya. Apalagi kalau makannya di Sugar Sense Minyak Bali yang punya Four Fantastic Neighborhood Flames Part 2. Hari Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sense Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih All You Can Eat Grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sense Minyak Bali di @sugarsense.bali. Sekali lagi @sugarsense.bali.

0: After Dark just hits different. Thunder Moon Beach Party is taking over Sunday's Beach Club. On Sunday, July 26, starts from 6:30 p.m. With big beats, ocean views, and non-stop vibes, DJ Sabin, DJ Fitri, and DJ Citra are on deck. Wildfire dancers, dynamic dancers' performances, and face painting keep the party going from sunset till late. Entry is just 300,000 rupiah with one drink included. Please, late night bites kick off at 9 p.m. Round up your party people and lock your tickets now at sundaysbeachclub.com. Once again, sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.8 FM, The Rocking Life Bali.
1: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Agama, kesehatan, dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

107 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Kalau kamu ketemu sama orang baru rockstar, mungkin kamu kasih penilaian secara langsung. Kadang kita ngotakin, ah ini begini, dia pasti begini. Tapi kalau orang-orang seperti ini kumpul di satu tempat, biasanya akan nyenengin karena obrolannya beda-beda. Dan kamu gak perlu lagi mikirin perjalanan jauh, nyiapin liburan, capek-capek. Karena escape yang dekat dan super mudah itu ada di Weekend Getaway dari Arya Duta Bali. Dekat aja kok tempatnya Arya Duta Bali itu di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana liburan paling nyenengin dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam, di mana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang, ada diskon 20% buat spa treatment dan complimentary Sunday yoga class, juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku tiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kamu reservasi aja sekarang. Cek info lengkapnya, follow sosial medianya,

One Lifestyle and Entertainment Media. Kalau Rockstar ngebuka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food vlogger luar negeri jalan-jalan gitu. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki. Apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak, orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka gak hadirin nih, kolaborasi kuliner luar biasa, spesial bersama Chef Andri Rozier. Ini adalah chef perempuan pertama yang ngedapetin titel Mille Ovier de France Cuisine yang akan berkolaborasi bareng sama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Lorangi, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Lorangi. Kemudian di hari Minggu, 2 Agustus di Pala Restoran, ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jonas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih pelan-pelan ya, 0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @kempinskibali. Gampang banget, sekali lagi di @kempinskibali. Semua ku sesali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Arya Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media @areaduta.bali. Sekali lagi, @areaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

buka sosial media, kebiasaan orang tuh aneh-aneh ya. Kalau saya sukanya ngelihat food vlogger luar negeri jalan-jalan gitu. Terus beberapa teman saya kayak Aurel, kayak Weda, mereka tuh suka banget ngelihat orang operasi kuku kaki, apa ya, cantengan. Jorok emang, tapi biarin. Semua orang tuh punya pilihannya masing-masing. Seperti kita, kalau pengennya makan yang enak, berkelas, terus kesempatannya kayak orang lain belum tentu bisa nih. Di Apurva Kempinski Bali ngasih kita kesempatan buat ikutan Celebration of Culinary Arts with Chef Andri Rozier. 31 Juli sampai 5 Agustus 2026 di Apurva Kempinski Bali. Kali ini mereka ngadirin nih kolaborasi kuliner luar biasa.

Jean-Yves Florangi, juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo, ada tapas collaboration with chef Jean-Yves Florangi.

0811-3880-7788. Sekali lagi 0811-3880-7788. Atau cek sosial medianya biar gampang, @Kempinski Bali. Gampang banget sekali lagi di @Kempinski Bali.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Rockstar. Ngomongin soal langit ya Rockstar ya, setiap warna langit itu seolah-olah punya ceritanya masing-masing. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal warna langit, yang gue pilih satu deh, yang orange. Rasanya itu pasti selalu identik sama matahari sore, kehangatan, dan suasana musim panas. Nah, vibe itu sekarang dibawa ke dalam sebuah Italian Sunday brunch spesial yang terinspirasi dari warna orange musim panas, yaitu ada Arancione Brunch di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, di sini lo bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus Chef Michele Antonucci. Di sini tuh ada mulai dari arancini di riso ala Bolognese, ada pumpkin semi freddo, ada Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi.

Arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semuanya itu bisa lo nikmatin dan dapatin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi, langsung aja research sekarang dan datang. Info lengkapnya lo bisa cek aja sosial medianya di @pregobali dan @wesinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi, cek sosial medianya.

Where everyone can be a rock star.

kok segitunya ya? Kalau nyari hiburan, itu kamu berangkat ke Rooster Fish Beach Club. Paling enak karena ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tempatnya udah pasti di Pantai Pandawa di Rooster Fish Beach Club. Bukan sekedar party di pantai, tapi ada musik, cocktails, entertainment, yang mana kamu wajib banget datang ke party yang satu ini. Karena di Into the Scarlet Festival akan menghadirin DJ Wrigley dan juga DJ Isata. Terus ada koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan minuman spesialnya, termasuk ada pilihan free flow drinks. Apa itu? Dan gak cuman itu, kamu bisa nikmatin foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil nih ya, ngabisin sore sampai ke malam. Karena malamnya ada pertunjukan kembang api. Dan yang lebih serunya, acara ini free entry. Buat info lengkapnya, cek langsung roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya @roosterfishbeachclub. Sekali lagi, @roosterfishbeachclub.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Jurnas Noel yang ada rangkaian istimewanya, spesial banget. Hari Jumat 31 Juli di Latere by Cyril Congo ada tapas collaboration with Chef Jean-Yves Florangier. Kemudian di hari Minggu 2 Agustus di Pala Restoran ada brunch experience dari jam 12 siang. Kemudian Rabu 5 Agustus di Coral Restoran ada set dinner kolaborasi sama Chef Jurnas Noel. Jadi buat info lengkapnya, buat reservasinya, jangan ragu, hubungin langsung Culinary Concierge dari di Apurva Kempinski Bali. Kamu WhatsApp aja, catat nih.

0: Aryo Duta Bali mempersembahkan Weekend Getaway. Weekend Getaway adalah paket liburan yang paling menyenangkan dengan fasilitas lengkap dan banyak bonus selama menginap. Dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow social media at areaduta.bali. Sekali lagi, at areaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan

0: Monas, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com, utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres. Pengalaman Gianni Infantino memimpin 200 lebih asosiasi sepak bola dunia dinilai menjadi modal kuat untuk memimpin 193 negara anggota PBB. Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesiapannya masuk dalam daftar calon sekretaris jenderal PBB. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Tiket presale hari pertama film Avengers

0: Angka presale film Avengers Doomsday 2 kali lipat melampaui pencapaian film Deadpool dan Wolverine, dan diprediksi menjadi salah satu penjualan tertinggi saat tayang 18 Desember 2026. Film Avengers Doomsday karya Russo Brothers berlatar 14 bulan setelah alur cerita film Thunderbolts yang menggabungkan pahlawan super dari 3 universe untuk melawan Dr. Doom. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia menjuarai Piala ASEAN Football Federation 2026 setelah mengalahkan Kamboja 5-0 di babak final di Malaysia Rabu 22 Juli 2026. 5 gol Indonesia dilakukan Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lupetti, Felicia Dijiu, dan Emelina Hon sekaligus membuat Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: can be a rock star.
1: Any bad day can be fixed by driving safe to a place called home. Or meeting your loved ones. End your day with happiness. End your day with Drive and Jive on The Rockin' Life.
2: It's Temporal FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Back at it again with me, the one and only Saskara Abimanyu di sini, Rockstar. Let's go! Hari Kamis sore, kita senang-senang bareng. Kita asik-asikan bareng ya kan, bersama saya gitu. So, jadi di sore hari ini, seperti biasa Rockstar ya kan, gue tuh bakal menemani lu dari jam 5 sampai jam 8 malam dan kita punya banyak banget hal yang bisa kita bahas di sini. Seperti yang pertama itu adalah trending topic. Lalu lanjut ke lagu 90-an dan awal 2000-an di throwback. Terus ada ramalan cuaca juga. Dan kita nanti juga punya obrolan seru di afternoon talk. Dan last but not least itu rekomendasi film di recommended movie. Jadi kalau misalnya lo lagi otw jalan, lagi di rumah, lagi otw pulang, atau mungkin masih di kantor, stay tune di sini aja. Seneng-seneng sama gue bakal temenin lo. Pokoknya kita bakal asyik.

sekarang tuh kayak tanpa sadar gitu, berapa lama sih, ya kan? Karena banyak orang yang kayak ngabisin waktu free-nya mereka tuh cuma doom scrolling doang dan ngabisin waktu sih kata gue. Daripada cuma ngeliatin orang lain gitu have fun di sosial media, mending lu sekarang ya kan, giliran lu gitu yang bikin momen buat diposting daripada lu duduk ngeliatin orang-orang cabut gitu. Apalagi ya, weekend ini tuh ada beach party yang sayang banget nih kalau misalnya lu lewatin, yaitu di Sunday's Beach Club, cause they presents Thunder Moon Beach Party hari Minggu tanggal 26 Juli mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Nah, di sini tuh bakal ada penampilan dari DJ Sabine, DJ Vitri dan juga DJ Citra, dan juga ada entertainment fire dancers dan dynamic dancers. Ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu semakin seru nih. Nah, tiketnya juga harganya Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa mendapatkan sekarang juga di sundaysbeachclub.com. Tuh, murah banget, jadi tunggu apa lagi ya kan? Dan enggak ketinggalan juga, mulai jam 9 malam kamu juga bisa mencoba yang namanya langsung itu late night bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi kalau kata gua, jangan tunggu lama-lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com untuk tiketnya ya dan info lengkapnya. Sekali lagi, jangan tunggu lama-lama, langsung klik sundaysbeachclub.com untuk tiketnya. This event is supported by 87.9 FM The Rockin' Life Bali.

0: Sembarara FM, this is The Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, ada gak sih yang tiap malam tuh susah tidur gitu ya, gara-gara overthinking gitu? Overthinkingnya mungkin soal kerjaan gitu, atau gak mikirin doi gitu, atau mungkin mikirin dompet yang semakin lama semakin tipis gitu, karena ini kan tanggal tua ya Rockstar ya. Hadem, pusing gitu Rockstar. Dan kalau misalnya kita pusing, salah satu hal yang bisa menghilangkan pusing atau enggak, biar enggak overthinking gitu, adalah yang enak-enak Rockstar ya. Apalagi yang enak-enak itu makanan gitu. Makanan itu adalah salah satu hal yang bisa comfort kita gitu, dari semua, dari berbagai macam masalah yang melanda di hidup kita gitu. Mungkin ini saatnya lo itu butuh yang namanya brunch terbaik di Nusa Dua gitu, karena ada sesuatu yang kembali, yaitu ada Arancion Brunch di Minggu 26 Juli 2026 mulai dari jam 12.30 siang gitu di Prego at Western Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh dengan kebersamaan yang bisa kita nikmati. Berbagai macam menu favorit Italia yang dikurasi khusus langsung oleh Chef Michele Antonucci. Nah, mulai dari arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semi freddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak makanan-makanan lainnya. Nggak cuma itu, sambil brunch kita akan ditemani live music, ada entertainment untuk anak-anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi ini tuh tepat banget untuk lo berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semua ini bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Info dan reservasinya, cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasinya, cek sosial medianya di @pregobali dan @westinbali.
1: Lo tau ini kan?
2: Gak tau.
1: Kalau ini, udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Kabar pertama kita hari ini datang dari film seri Deadpool, di mana Ryan Reynolds mengkonfirmasi kalau akan ada film Deadpool berikutnya. Hal ini disebutkan Ryan Reynolds saat hadir di Fanatic Fest 2026 dan dirinya sedang mencoba cerita-cerita ke baru gitu dari komik untuk dimasukkan ke film. Nggak hanya itu, Ryan Reynolds juga bilang kalau nantinya tetap akan ada karakter X-Men yang muncul, walaupun tetap dalam jumlah yang nggak sebanyak di Avengers. Nah, walaupun begitu, belum ada konfirmasi resmi dari studio ataupun pihak Ryan Reynolds untuk kepastian mulai produksi atau tanggal rilisnya. This is Saskara Abimanyu for The Rocking Life, What's Trending.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

0: right after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @LouisandFriendsFitness. Sekali lagi di @LouisandFriendsFitness.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

It's Empire FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Ada dua hal yang paling lama ditunggu sama orang setiap minggunya. Yang pertama itu apa? Yaitu gajian. Betul. Yang kedua itu adalah weekend. Nah, karena sibuk ya kerja gitu, terlalu banyak kerjaan, jadi butuh liburan. Nah, mumpung weekend ini udah di depan mata nih, tinggal 2 hari ya. Jangan sampai cuma lewat gitu aja, Rockstar. Ada beach party yang siap banget nemenin malam minggu kamu jauh lebih pecah di Sunday's Beach Club. Cause they presents Thunder Moon Beach Party di hari Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Nah, di sini juga akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri dan DJ Citra. Terus juga ada entertainment fire dancers dan dynamic dancers. Ditambah kamu juga bisa ikutan face painting biar party kamu tuh makin pecah, makin seru. Nah, tiketnya itu cuma Rp300.000 aja termasuk satu minuman. Dan kamu bisa mendapatkan sekarang juga di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu juga udah bisa itu nyobain langsung late night bites menu spesial dari Sundays Beach Club yang enak banget. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. Sekali lagi, klik sundaysbeachclub.com. Nah, this event is supported by 87.8 FM, Rockin' Life Bali. Nah, lanjut, gue pengen ngebahas soal ramalan cuaca untuk besok di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan juga Tabanan. Nah, cuaca itu adalah ramalannya itu cerah berawan dengan resiko mendung dan hujan ringan di beberapa wilayah. Ingat ya, hati-hati, soalnya kemarin tuh hujan-hujanan, Rockstar. Tiba-tiba aja gitu, untuk pakai mobil gue. Dan ada peluang hujan saat pagi, dan untuk malam itu baru akan ada hujan lokal dengan durasi yang pendek, hujan lewat gitu di beberapa wilayah. Nah, untuk lu yang mengejar sunset, itu ada di jam 6.15 sore. Dan kalau misalnya lu pengen ngejar sunrise, itu ada di jam 6.35.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is CRL.
6: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Whatever, it's fine.
1: It's Empanada FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Pernah nggak sih lo rockstar ngerasa tuh kayak hidup kita kebanyakan main aman aja gitu? Contohnya kayak pesan makan yang itu-itu aja gitu. Nongkrong di tempat yang sama lagi. Terus juga playlist nggak pernah ganti, lagunya itu-itu doang gitu. Sesekali kali kayak keluar gitu dari rutinitas yang terulang-ulang gitu. Salahnya, apalagi kalau ada festival yang beda dari biasanya nih, kayak di Roosterfish Beach Club. Karena di sana tuh ada Into the Scarlet Festival hari Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai jam 11 malam di Roosterfish Beach Club, Pantai Pandawa. Nah, ini tuh bukan sekedar party di pantai, Rockstar ya, tapi ini tuh menggabungkan antara musik, koktail, dan entertainment yang mana kamu wajib banget datang ke party seru ini. Nah, Into the Scarlet Festival ini akan menghadirkan DJ Ringley dan juga DJ Isata. Dan juga ada koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan koktail, termasuk pilihan free flow drinks. Nah, nggak cuma itu, lo juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan ada water drum percussion sambil nunggu pertunjukan kembang api di malam harinya. Jadi, datang aja karena acara ini free entry. Nah, tuh apalagi kan? Info lengkapnya cek aja sosial medianya di roosterfishbeachclub.com dan follow itu website-nya ya. IG-nya tuh @roosterfishbeachclub. Sekali lagi nih, cek website-nya di roosterfishbeachclub.com dan juga follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub.
2: Let's bring back your best memories with Throwback.

0: Simple FM, Rock Your Day with the Rock Line Bali, where everyone is a rockstar. Rockstar. Kalau ada waktu yang paling disukai oleh banyak orang buat foto-foto, yaitu cuma ada satu doang jawabannya, yaitu pastinya golden hour. Nah, cahaya-cahayanya tuh lagi bagus-bagusnya tuh, ya kan, di golden hour tiap-tiap jam 6 gitu, kalau nggak salah ya, jam 6, jam 5-an gitu. Langit udah mulai berubah warna, dan suasananya juga bikin hati tuh lebih tenang, lebih chill gitu. Nah, kebayang nggak sih kalau misalnya lo tuh menikmati momen itu sambil makan enak, terus udah gitu menikmati koktail favorit. Pas banget nih kalau misalnya lo membayang-bayangkan itu semua. Itu semua itu ada di Adriana Kushina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Ya, Rosaria, gue kasih tahu nih ya. Bayangin, lo tuh bisa chill out di titik tertinggi di Samasta sambil menikmati sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan, terus terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget. Dan juga Adriana Kushina and Bar ini nggak hanya menawarkan sensasi makan dan juga minum, tapi juga experience selama berada di sana. Coba langsung aja kata gue, rockstar, kesini, datang dan nikmatin makanan yang dikurasi langsung oleh Chef Gerardo Ramos, minuman spesial buatan mixologis dan bartender berpengalaman, dan juga tentunya berfoto-foto di banyak spot Instagramable-nya. Nah, Adriana Kushina and Bar ini mulai buka jam 4 sore dari hari Senin sampai Kamis, dan mulai jam 11 siang dari Jumat sampai Minggu. Bahkan kamu tuh bisa arrange acara spesial kamu juga di sini, semuanya pokoknya bisa di sini. Langsung cek aja info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, info lengkapnya dan reservasi sekarang juga, follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Nah, masih bersama Saskar Abimanyu di sini, rockstar semuanya. Ini sudah jam 6, berarti jam ini tuh bisa lo pakai untuk request, karena Afternoon Booster sudah dibuka, rockstar ya. Gimana cari requestnya? Lo ke Instagram kita aja di @drokenf.bali, yang biar paling gampang aja. Lihat Instagram story-nya nanti, itu di sana udah gua post ada question box, lo bisa isi lagu apa yang pengen lo dengerin di sore hari ini buat menemani sore hari lo, buat nge-boost mood lo yang lagi sedih, yang lagi down, biar bisa naik, yang udah naik biar lebih naik lagi gitu. Selain bisa request lagu, kita juga bakal ngajakin lo buat bahas topik yang relatable nih, yaitu adalah recovery flexing. Apa sih itu? Nah, kita bahas sekarang. Pernah nggak sih kamu ngeliat orang tuh pamer di sosial media gitu, pamer di IG, di FB, di TikTok, segala macem lah. Nggak cuma tentang kekayaan, tapi kegiatan pun sering banget dipamerin. Kayak contoh lari gitu, ya kan, Strava diposting. Nggak melulu tentang olahraga mahal, tapi kadang-kadang orang tuh bisa tidur selama 8 jam pun dianggap itu sebagai suatu pencapaian, rockstar ya, tidur 8 jam ini. Faktanya, ada satu fenomena yang disebut sebagai recovery flexing, atau konten yang menunjukkan kegiatan setelah olahraga, atau kegiatan yang bertujuan mengembalikan kesegaran tubuh setelah aktivitas yang berat. Misalnya contoh ice bath, lo foto di bathtubnya gitu, sauna lo foto di dalam box panas gitu, atau sekedar posting sedang melakukan spa gitu lo kontenin. Jadi sekarang tuh flexing di sosmed itu bukan cuma soal kekayaan doang lo pamerin gitu, tapi sampai hidup sehat pun bisa dipamerin. Nah, pertanyaannya adalah, pamer di sosial media itu gak selalu kekayaan, setuju apa tidak? Apa aja di sosmed kamu yang menurut kamu sering banget dipamerin? Coba sharing ke kita di WhatsApp 0811-380-7878 atau telepon aja di 750-205. Dan ingat mention kita di social media @drokenf.bali, dan juga sekalian request di Instagram kita tadi, atau enggak sekalian di WhatsApp. Gua pokoknya tungguin, rockstar. Jangan lama-lama, langsung. As we

It's Empire FM, Rock Your Day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Rockstar. Batuk dulu, batuk bentar. Nah, rockstar, coba lu pikirin gitu. Coba kayak bayangin aja. Kalau misalnya ada orang bilang kayak, gue pengen liburan, pasti yang orang pikirin tuh selalu kayak tempatnya jauh, harus beli tiket pesawat, harus packing pakai koper segala macem, ini itu segala macem, ya kan repot lah pokoknya. Padahal Rockstar ya, sekarang tuh liburan tuh udah nggak perlu jauh-jauh gitu Rockstar, nggak perlu mikirin lo harus packing segala macem, harus naik pesawat, naik kereta, naik bis tuh nggak perlu sebenarnya, gitu lo tuh sekarang tuh udah bisa nikmatin liburan yang paling menyenangkan, terus dengan fasilitas yang paling lengkap di Weekend Getaway, persembahan dari Area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza, Kuta, ya kan? Di sini juga lo bisa menikmati bonus penawaran seru selama menginapnya dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, dan dengan harga itu lo udah bisa mendapatkan stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak dewasa 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatment, complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Nah, penawaran ini tuh berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di hari Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 30 September 2026. Jadi kata gue langsung aja reservasi sekarang juga di @areaduta.bali. Sekali lagi ya, reservasi dan info lengkapnya cek aja sosial medianya di @areaduta.bali. Siapa tahu di sana lo itu bisa yang namanya flexing soal kalau misalnya lo lagi liburan gitu ya kan, lo pamerin tuh. Masih membahas soal recovery flexing ya Rockstar ya. Fakta pertama dari dailymail.co.uk menemukan kalau tren recovery flexing ini muncul pertama kali di tahun 2023 sampai 2024, di mana orang tuh setelah berolahraga terus gitu saat pandemi, mulai pamer hasil olahraga mereka sekaligus kegiatan mereka setelah olahraga. Dan alasan kenapa ini bisa terkenal diantaranya itu adalah, yang pertama, milenial yang mulai masuk umur di atas 35 tahun yang akhirnya menganggap kalau recovery adalah keharusan dan juga bukan soal olahraga doang. Nah, yang kedua itu adalah burnout membuat orang merasa kalau recovery itu perlu ada. Yang ketiga ada wearable tech atau gadget membuat orang bisa pamer waktu istirahatnya, waktu mereka larinya gitu kayak jam gitu, dan gak cuma waktu olahraganya aja. Yang keempat itu ada media sosial mengubah definisi flexing jadi cukup banyak, bukan cuma tentang kekayaan tapi juga work life balance tuh juga bisa di flex di sosial media. Dan yang terakhir itu adalah wellness yang sudah mulai masuk ke gaya hidup hampir setiap orangnya gitu. Pertanyaannya adalah, pamer sosial media itu gak selalu kekayaan, lo setuju apa gak? Coba kasih tahu ke gue, dan juga apa aja sih yang bisa lo pamerin di sosmed menurut lo. Ayo coba sharing sama kita di WhatsApp 0811 380 7878, atau di telepon aja di 750 205, dan jangan lupa buat mention kita di sosial media di @rockylife.bali sekarang juga.

It's Empire FM, this is Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Katanya ya, cara paling mudah mengenal budaya itu dengan lewat makanannya gitu. Kalau misalnya lo pengen kenal sama budaya negara apa kayak gitu, itu cara yang lebih gampang itu lewat makanan. Jadi walaupun belum sempat keliling dunia, tapi lidah kamu tuh udah bisa diajak traveling gitu dengan makan makanan yang dari berasal dari berbagai macam negara. Nah, kali ini ada pengalaman kuliner yang siap membawa kamu ke level yang berikutnya, yaitu di The Apruva Kempinski Bali, because they present Celebration of Culinary Arts with Chef Andre Rozier tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 2026, lokasinya di The Apruva Kempinski Bali. Nah, kali ini The Apruva Kempinski Bali menghadirkan kolaborasi kuliner bersama Chef Andre Rozier, chef perempuan pertama yang mendapatkan title Meilleur Ouvrier de France Cuisine. Asik, tuh udah pakai bahasa Prancis tuh gue tuh. Nah, yang akan berkolaborasi langsung bersama MOF Cuisine 1996, Chef Jean-Yves Lerenge, dan juga eksekutif chef dari Coral, Jonas Noel, dalam rangkaian spesial hari Jumat 31 Juli di L'Atelier by Cyril Congo, Tapas Collaboration with Chef Jean-Yves Lerenge, dan juga di hari Minggu 2 Agustus di Pala Restaurant, Brunch Experience dari jam 12 siang, dan last but not least Rabu 5 Agustus di Coral Restaurant, Set Dinner berkolaborasi dengan Chef Jonas Noel. Nah, info lengkapnya dan reservasi hubungi langsung Culinary Concierge The Apruva Kempinski Bali di WhatsApp 0811-3880-7788 atau cek aja social medianya di @kempinskibali. Sekali lagi, WhatsAppnya 0811-3880-7788 atau cek social medianya di @kempinskibali. Nah, masih membahas tentang yang namanya recovery flexing ya Rockstar ya. Fakta baru nih dari mirror.co.uk, itu mereka menyebutkan kalau recovery flexing ini bisa disebut sebagai flexing yang positif, yang mengingatkan orang-orang supaya nggak ngejar olahraganya aja, tapi juga ngejar kesehatan dan istirahat setelahnya. Nah, nggak cuma itu, ada juga nih tren atau istilah baru yang muncul karena adanya recovery flexing. Di antaranya adalah yang pertama itu recovery club, di mana orang berkumpul sengaja untuk recovery di weekend. Ini bukan klub yang jedak-jeduk ya, recovery namanya nih. Yang kedua itu adalah sleep optimization. Yang ketiga ada mobility training atau latihan kelenturan badan. Yang keempat ada biohacking lifestyle. Di antaranya itu di dalamnya ada cold plunge, red light therapy, grounding, bahkan termasuk di dalamnya itu adalah mencoba berbagai macam tren fasting. Dan yang terakhir itu adalah active recovery, recovery yang dilakukan dengan olahraga ringan, contohnya kayak sepeda santai atau jalan kaki gitu-gitu. Nah, pertanyaannya ke lu Rockstar, pamer sosial

Media itu nggak selalu kekayaan, setuju atau enggak? Apa aja sih yang biasanya lo pamerin di sosial media? Coba sharing sama kita sekalian request di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205 dan ingat mention kita di sosial media di @drokinlife.bali.

0: Friday from 6 p.m. to 9 p.m. For more information and reservation, call 761-869 or follow their Instagram at Heart Rock Bali. Splash on Fire by Heart Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

It's important FM, you're listening to the Rock and Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Tinggal di Bali, tapi kadang rutinitasnya tuh bikin lupa kalau kita tuh hidup di pulau yang destinasi liburannya tuh banyak banget, dan di pulau yang jadi destinasi liburan orang sedunia. Jadi sesekali coba deh lu jadi turis di kota sendiri, coba gitu, playing tourist namanya, ya kan, nikmatin sunset, terus musik dan party di pinggir pantai gitu. Pas banget nih karena ada di weekend ini ada event yang wajib banget lo datengin, yaitu di Sunday's Beach Club. Because they present Thunder Moon Beach Party di hari Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Nah, di sini tuh bakal ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Vitri dan juga DJ Citra. Dan selain itu ada entertainment fire dancers dan dynamic dancers. Ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu tuh makin seru. Nah, tiketnya murah-murah aja. Itu tuh cuma di harga Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa mendapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com, itu websitenya. Gak ketinggalan, mulai jam 9 malam tuh kamu bisa coba langsung late night bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung beli tiketnya di websitenya di sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com, ya kan? Karena this event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life, Bali. Bukan.

0: ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

It's Empire FM, rock your day with the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Masih bersama and still with the one and only Saskarabi Banyu di sini ya, rockstar ya. Kalau misalnya rockstar setiap hari Kamis dan hari Sabtu itu back at it again with Saskarabi Banyu. Kalau setiap hari Minggu, kalau di hari Minggu 26 Juli 2026 mulai dari jam 12.30 siang itu bukan back at it again with me Abi lagi ya. Back at it again with Italian Sunday Brunch yang terbaik di Nusa Dua gitu. Yang kembali lagi nih nemenin lu rockstar yang namanya Arancion Brunch di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan dan tentunya penuh dengan kebersamaan. Nah, kita di sini bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus chef oleh Chef Michele Antonucci ya kan, mulai dari arancini di riso alla bolognese, ada pumpkin semi freddo, ada Italian style porchetta, ada catch of the day in salt crust, dan juga ada artisan cheese selection, dan masih banyak lainnya lagi. Gak cuma itu, sambil brunch kita akan ditemani live music, terus juga ada entertainment untuk anak. Ditambah lagi kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan juga pantai. Tuh, langsung kata gue ya. Jadi ini tuh tempat banget untuk kamu berkumpul bareng keluarga, temen, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semua ini bisa didapetin cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja. Itu udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Yoi. Jadi kata gue, kalau misalnya lo emang hari Minggu ini lagi renggang nih, lagi free nih, ajak tuh temen-temen lu, pasangan lu, keluarga lu, buat nikmatin brunch yang terbaik di Nusa Dua ini. Langsung aja, kalau misalnya kepo info lengkap dan reservasinya kemana, langsung aja cek sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi, @pregobali dan juga @westinbali.

0: Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Setelah seminggu penuh kerja dan beraktivitas ya rockstar ya, sesekali lah gitu, gak ada salahnya kasih hadiah sama diri sendiri gitu, self reward. Gak harus belanja mahal-mahal, gak harus liburan yang mahal-mahal. Kadang menikmati makanan aja itu udah cukup gitu, bikin mood balik lagi ya kan. Apalagi kalau disiapin langsung oleh chef-chef yang bener-bener chef kiss lah pokoknya ya. Di Sugar Sand Seminyak Bali, cause they presents 4 Fantastic Neighborhood Flames Part 2 di hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 mulai jam 5 sore sampai jam 8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Dapetin kesempatan eksklusif menikmati all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman di Bali, yaitu ada Chef Retno Timur, President of Bali Culinary Professional, terus ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach, ada Chef Chris Smith, Corporate Chef of Red Gunpowder, dan juga ada Chef Arif Wicaksono, the Executive Chef of Woods Bali Restaurant. Semua ini bisa dinikmati dengan hanya Rp500.000 net per orang aja. Ini udah murah banget, affordable buat lu. Jadi kata gue langsung gas kesini, ke Sugar Sand aja. Info lengkapnya cek sosial medianya Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi di @sugarsand.bali.
1: What do you know about the multiverse?
2: When the rhythm starts to play, I need to be nervous.
3: Recommended movie.
0: Di Recommended Movie kali ini kita akan membahas soal film yang berjudul Masters of the Universe, ya kan? Nah, Masters of the Universe versi live action ini bercerita tentang kehidupan Adam, seorang pangeran dari kerajaan Eternia yang diusingkan ke bumi selama 15 tahun. Nah, setelah ingatannya

0: karakter jahat bernama Skeletor, tinggal di Castle Grayskull dan memerintah Eternia dengan jahat dan kejam. Nah, bersama dengan sekutunya bernama Teela dan Duncan atau Man at Arms, Adam akhirnya berubah menjadi He-Man atau manusia terkuat di alam semesta. Nah, di sini akhirnya dia mencoba mengalahkan Skeletor dan mengembalikan keadaan Eternia menjadi lebih baik lagi dan lebih better. Nah, kalau beberapa bulan lalu Masters of the Universe sempat tayang di bioskop, sekarang ini tuh bisa ditonton langsung di layanan streaming Prime. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja nonton Masters of the Universe.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: jam 4, ya kan? Pokoknya dimanapun lo berada, tetap semangat, tetap menjalani hari, malam ya, sekarang udah malam ya, tetap menjalani malam lo dengan senyuman, dengan kebahagiaan, dan dengan penuh semangat. Gelo, udah jadi motivator nih gue ya. Thank you so much buat semuanya yang udah stay tune dari awal, udah request, yang udah join topik. Thank you buat Dana Suwardana, produser saya, dan juga di sini ada Bos Gus. hampir Bang Gus tuh. Bos Agung ya di sini ya, sebagai operator yang nemenin lo sampai jam 12 malam nanti. Pokoknya Rockstar, gue pamit dulu, kita bertemu lagi di next time. Have a rocking night, Rockstar. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jam.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Oh boy.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

lain dengan fasilitas paling lengkap ada di sana. Penawaran seru selama menginap ada juga. Harganya mulai dari Rp1.350.000 per malam. Dimana kita udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Kemudian bisa late check out sampai jam 2 siang. Ada diskon

0: rage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: dominating. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

8 malam di Sugar Sand Sunset Terrace. Kita bisa dapat kesempatan eksklusif nikmatin nih all you can eat grill paling mewah di Bali dari 4 orang chef terkenal dan berpengalaman. Tentunya yang pertama ada Chef Harry Rizkiawan, Executive Chef of Hotel Indigo Bali Seminyak Beach. Kemudian ada Chef Bayu Retno Timur, dia adalah President of Bali Culinary Professional. Kemudian ada Chef Chris Smith, Corporate Chef dari Red Gunpowder. Kemudian ada juga Chef Arif Wicaksono, Executive Chef dari Woods Bali Restaurant. Semua kenikmatan ini, kelezatan dan kemewahan ini bisa kamu dapetin dengan Rp500.000 net per orang. Jadi buat info lengkapnya cek aja sosial media Sugar Sand Seminyak Bali di @sugarsand.bali. Sekali lagi @sugarsand.bali.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres. Pengalaman Gianni Infantino memimpin 200 lebih asosiasi sepak bola dunia dinilai menjadi modal kuat untuk memimpin 193 negara anggota PBB. Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesiapannya masuk dalam daftar calon sekretaris jenderal PBB. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Tiket presale hari pertama film Avengers Doomsday mendapat pendapatan 16,5 juta dolar Amerika atau sekitar 295 miliar rupiah di Amerika. Angka presale film Avengers Doomsday dua kali lipat melampaui pencapaian film Deadpool dan Wolverine dan diprediksi menjadi salah satu penjualan tertinggi saat tayang 18 Desember 2026. Film Avengers Doomsday karya Russo Brothers berlatar 14 bulan setelah alur cerita film Thunderbolts yang menggabungkan pahlawan super dari tiga universe untuk melawan Dr. Doom. Berita ketiga dari Kompas.com.

0: final di Malaysia, Rabu 22 Juli 2026. 5 gol Indonesia dilakukan Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lupetti, Felicia Dijiu, dan Emily Nahon sekaligus membuat Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: perbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: JJ, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres. Pengalaman Gianni Infantino memimpin 200 lebih asosiasi sepak bola dunia dinilai menjadi modal kuat untuk memimpin 193 negara anggota PBB. Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesiapannya masuk dalam daftar calon sekretaris jenderal PBB. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Tiket presale hari pertama film Avengers Doomsday mendapat pendapatan 16,5 juta dolar Amerika atau sekitar 295 miliar rupiah di Amerika. Angka presale film Avengers Doomsday dua kali lipat melampaui pencapaian film Deadpool dan Wolverine dan diprediksi menjadi salah satu penjualan tertinggi saat tayang 18 Desember 2026. Film Avengers Doomsday karya Russo Brothers berlatar 14 bulan setelah alur cerita film Thunderbolts yang menggabungkan pahlawan super dari tiga universe untuk melawan Dr. Doom. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia menjuarai Piala ASEAN Football Federation 2026 setelah mengalahkan Kamboja 5-0 di babak final di Malaysia Rabu 22 Juli 2026. 5 gol Indonesia dilakukan Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lupetti, Felicia Dijiu, dan Emelina Hon sekaligus membuat Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: gara-gara parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres. Pengalaman Gianni Infantino memimpin 200 lebih asosiasi sepak bola dunia dinilai menjadi modal kuat untuk memimpin 193 negara anggota PBB. Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesiapannya masuk dalam daftar calon sekretaris jenderal PBB. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Tiket presale hari pertama film Avengers Doomsday mendapat pendapatan 16,5 juta dolar Amerika atau sekitar 295 miliar rupiah di Amerika. Angka presale film Avengers Doomsday dua kali lipat melampaui pencapaian film Deadpool dan Wolverine dan diprediksi menjadi salah satu penjualan tertinggi saat tayang 18 Desember 2026. Film Avengers Doomsday karya Russo Brothers berlatar 14 bulan setelah alur cerita film Thunderbolts yang menggabungkan pahlawan super dari tiga universe untuk melawan Dr. Doom. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia menjuarai Piala ASEAN Football Federation 2026 setelah mengalahkan Kamboja 5-0 di babak final di Malaysia Rabu 22 Juli 2026. 5 gol Indonesia dilakukan Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lupetti, Felicia Dijiu, dan Emily Nahon sekaligus membuat Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Utusan khusus Donald Trump, Paolo Zampoli, mengusulkan Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal PBB menggantikan Antonio Guterres. Pengalaman Gianni Infantino memimpin 200 lebih asosiasi sepak bola dunia dinilai menjadi modal kuat untuk memimpin 193 negara anggota PBB. Gianni Infantino belum memberikan pernyataan resmi mengenai kesiapannya masuk dalam daftar calon sekretaris jenderal PBB. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Tiket presale hari pertama film Avengers Doomsday mendapat pendapatan 16,5 juta dolar Amerika atau sekitar 295 miliar rupiah di Amerika. Angka presale film Avengers Doomsday dua kali lipat melampaui pencapaian film Deadpool dan Wolverine dan diprediksi menjadi salah satu penjualan tertinggi saat tayang 18 Desember 2026. Film Avengers Doomsday karya Russo Brothers berlatar 14 bulan setelah alur cerita film Thunderbolts yang menggabungkan pahlawan super dari tiga universe untuk melawan Dr. Doom. Berita ketiga dari Kompas.com, Timnas Sepak Bola Putri Indonesia menjuarai Piala ASEAN Football Federation 2026 setelah mengalahkan Kamboja 5-0 di babak final di Malaysia Rabu 22 Juli 2026. 5 gol Indonesia dilakukan Sydney Hooper, Isabel Notet, Estella Lupetti, Felicia Dijiu, dan Emelina Hon sekaligus membuat Indonesia lolos ke ASEAN Women's Championship 2027. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rocking Life Bali News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Seems like old time.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.
2: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the rockin' life. DMHR.
3: Well, at 7 p.m., this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
4: Yes, rockstar. Selamat pagi, selamat hari Jumat ya. Asik. Biasa kalau misalnya hari Jumat, hanya ada dua kemungkinan.
3: Kenapa tuh?
4: Yang pertama adalah semangat produktif, karena besok libur. Atau dilemes-lemesin aja badannya.
3: Kenapa dilemes-lemesin?
4: Karena udah ke hari terakhir, besoknya libur.
3: Oh gitu.
4: Cuma ada dua pilihan.
3: Yes.
4: Kamu yang mana nih?
3: Kalau aku sih milih untuk tetap produktif rockstar. Asli. Karena di kampusku tidak ada hari libur. Pikmi banget.
4: Bukan pikmi banget,
3: tapi
4: kayak produktif banget gitu loh. Kayak perfectionist banget.
3: Oh gitu. Sebenarnya lebih kepengen dipuji. Wow, kamu rajin ya.
4: Rajin
3: gitu
4: banget.
3: Oh jangan dipuji deh. Gak jadi. Nah rockstar, gimana pagimu rockstar hari ini? Kamu akan mulai dengan apa? Apakah kamu akan berangkat ke tempat kerja hari ini? Atau langsung mungkin olahraga dulu, terus nyambung ke tempat kerja? Atau mungkin apapun yang kamu rencanakan hari ini?
4: Yes. Semoga bisa berjalan lancar ya. Kalau misalnya kamu belum bangun, ayo sadarkan dirimu.
3: Sadarkan diri.
4: Kalau misalnya kamu lapar, sarapan dulu sayang. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga.
3: Aduh
4: baru jam segini ya. Ya kita seru-seruan bareng ya, bareng Yu Medelin dan juga Harry Weda sampai ke jam 10 pagi nanti.
3: Yes, and this is Gamma Air. Good morning.
4: Happy Rockstar.

0: day, a fantastic head start with GMHR will continue right after this.
1: From golden hour to fireworks, this is where you belong. Rooster Fish Beach Club presents Into the Scarlet Festival Minggu 2 Agustus 2026 mulai jam 3 sore sampai 11 malam. Buat weekend kamu jadi lebih seru, lebih ramai, lebih memorable. Bakal ada penampilan dari DJ Wiggly dan DJ Isata, juga koktail pop-up bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails termasuk pilihan free flow drinks. Gak hanya itu, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan water drum percussion sambil menunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Dan lebih serunya lagi, acara ini free entry. Info lengkap, cek roosterfishbeachclub.com dan follow sosial medianya at roosterfishbeachclub. Sekali lagi, at roosterfishbeachclub.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang, kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
0: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: A fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar, masih barengan Yu Medelin dan juga Harry Weda. Gimana pagi kamu? Sudah gonjang-ganjing dunia belum?
1: Silakan dipikirkan dari sekarang cara-cara kamu apa supaya dunia itu tidak gonjang-ganjing, rockstar.
0: Iya.
1: Terlebih lagi kalau ngomongin gonjang-ganjing, pasti banyak banget ya hal-hal yang menjadi pemicunya. Iya. Mulai dari mungkin kekurang cocokan kita sama sebuah tempat.
0: Betul.
1: Atau mungkin pengalaman trauma kita sama sebuah hal yang udah terjadi,
0: bisa juga kan? Atau mungkin kamu kurang refreshing, ya kan?
1: Itu
0: kamu kurang liburan,
1: bisa
0: kurang chill hidupnya, terlalu berasak grusuk.
1: Yes.
0: itu saya.
1: Barusan lagunya Bernadia kan?
0: Iya, Bernadia, laut yang tenang.
1: Kalau ngomongin laut yang tenang, pasti indah banget rockstar ketika kita bisa nikmatin suasana laut, apalagi sambil vibing. Ini pas banget ya. Terutama karena ada Sunday's Beach Club yang presents Thunder Moon Beach Party, rockstar. Kalau sebelum-sebelumnya udah ada terus nih setiap bulannya, berbeda-beda. Kalau kemarin Strawberry Moon ya.
0: Kemarin Strawberry Moon.
1: Kalau di bulan ini rockstar namanya Thunder Moon Beach Party. Di minggu 26 Juli mulai dari jam 6:30 malam.
0: Oke. Okay.
1: Pasti di The One and Only Sunday's Beach Club. Akan ada penampilan dari DJ Sabin, DJ Fitri, dan juga DJ Citra. Termasuk juga rockstar, ada Entertainment Fire Dancers dan Dynamic Dancers. Ditambah lo juga bisa ikutan face painting yang bikin party lo pastinya makin seru
0: banget sih kataku.
1: Ngomongin tiketnya, gak usah wondering lagi karena langsung kita spill. Cukup dengan Rp300.000, rockstar.
0: Rp300.000
1: satu minuman. Dan lo juga bisa dapetin langsung pastinya di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai nanti di jam 9 malamnya lo juga bisa cobain langsung nih late night bites, menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi gak usah tunggu lama-lama lagi, langsung aja klik sundaysbeachclub.com. Sekali lagi di sundaysbeachclub.com. And of course this event is supported by 87.8 FM, The Rockin' Life Bali.
2: Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
0: Berita pertama dari CNNIndonesia.com. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika meloloskan rancangan Undang-Undang Pertahanan 2027 senilai $1.15 trillion, Rabu 22 Juli 2026. Pengesahan anggaran sekitar Rp20.000 triliun ini ditunjukkan untuk menutupi kebutuhan perang dengan Iran, menaikkan gaji prajurit, dan mendanai sistem pertahanan rudal Golden Dome. RUU ini lolos lewat pemungutan suara 216 berbanding 212 dan masih harus melewati persetujuan Senat sebelum resmi disahkan.
1: Berita kedua dikutip dari antaranewsbali.com. 6 maskapai penerbangan resmi mengajukan izin pembukaan rute menggunakan pesawat jet dari Bandara Husein Sastra Negara Bandung ke Bandara Igusti Ngurah Rai Bali. Pengajuan dari maskapai seperti Citilink, Garuda Indonesia, dan Transnusa dilakukan seiring rencana pengoperasian kembali bandara tersebut untuk mendukung pariwisata dan ekonomi Jawa Barat. Pengelola Injourney Airports sedang mengatur ketersediaan slot time penerbangan untuk mempermudah seluruh permintaan rute domestik maupun internasional dapat terakomodasi dengan baik. This is Harry Weda.
0: This is you, Madeline.
1: For The Rocking Life Bali
0: Newsroom.
3: GMHR, only on The Rocking Life. The Rocking Life.

0: It's a fun pair of them. This is The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar. Good morning. Selamat pagi untuk kamu yang baru aja stick around dan gabungan bareng kita 87.8 Rockstar.
1: Yes.
0: And welcome to GMR juga. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin hal-hal seru pastinya, dan sekalian untuk kamu rockstar ya.
1: Yes.
0: Pengen request lagu sangat bisa ya.
1: Boleh.
0: Jadi langsung
1: banget.
0: Bisa ke Instagram kita di @therockinlife.pali.
1: Yes, tapi hari ini aku pengen ngebahas sesuatu. Ini kan kita sudah di umur-umur dewasa ya.
0: Yes.
1: Pasti sudah mengenal yang namanya minuman.
0: Yes.
1: Kalau misalnya ngomongin soal minuman dan cocktails gitu ya, Wet, apa sih cocktails favorit kamu, varian favorit kamu?
0: Oh, aku jujur masih gini, masih virgin rockstar, masih belum coba. Mungkin setelah ini aku akan diajakin Yuyu kali ya.
1: Iya, soalnya kalau kamu belum pernah, aku pingin ngajakin kamu untuk coba ini, experience terbaik. Soalnya mereka tuh punya lebih dari 50 pilihan cocktails.
0: Lebih dari 50?
1: Yes.
0: Cuman karena aku masih beginner, berarti aku gini ya, bisa langsung mencobain
1: ke 50-nya. Bisa, bisa banget. Yang penting
0: yes.
1: Umurnya sudah ini ya, sudah legal.
0: Ya. Udah cukup remaja tua ini.
1: Yes. Siapa tahu buat kamu nih rockstar yang gabut nih hari Minggu 2 Agustus mau kemana? Nih, kamu harus cobain datang ke Rooster Fish Beach Club Present Into the Scarlet Festival.
0: Yes.
1: Soalnya nih di sana itu mereka bakal ngadain event party yang bukan cuma sekedar party biasa di pantai. Karena nanti mulai dari jam 3 sore sampai 11 malam di Rooster Fish Beach Club Pantai Pandawa, mereka akan menggabungkan sebuah kolaborasi yang keren antara musik, cocktails, dan entertainment.
0: Selengkap itu.
1: Yang mana kamu wajib banget deh datang ke party satu ini, rockstar. Jadi Into the Scarlet Festival bakal menghadirkan banyak banget, mulai dari DJ Weekly, terus ada DJ Isata, juga cocktail pop art bar dengan lebih dari 50 pilihan cocktails, termasuk pilihan free full drinksnya. Gak cuma itu, rockstar, kamu juga bisa menikmati foam party, dance performance, dan juga water drum percussion sambil nunggu pertunjukan kembang api di malam hari. Tuh, kurang seru apa, rockstar? Dan pastinya acara ini free entry. Jadi buruan cek info lengkapnya di roosterfishbeachclub.com. Dan jangan lupa follow sosial medianya di @roosterfishbeachclub. Sekali lagi di @roosterfishbeachclub.com.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Bener, aku setuju sama Ardito Pramono.
1: Kenapa tuh? Kenapa
0: hidup
1: tuh?
0: Hidup itu cuma sementara, jadi jangan sampai ngelewatin hal-hal yang sebenarnya itu harus kamu cobain minimal
1: seumur hidup, hidup ya.
0: Yes, bener yes. Banget.
1: Apalagi aku dengar ada frasa, jangan berharap sama manusia. Betul. Pada manusia. Jadi memang bener rockstar. Pada hakikatnya ketika kita melakukan sesuatu atau mungkin kita pengen sesuatu nih, tapi kita benar-benar mengharapkan, okay, gue pengennya dikasih hadiah, gue pengennya untuk selalu dikasih present gitu rockstar.
0: Yes.
1: Janganlah menunggu-menunggu lagi rockstar, kasihlah hadiah untuk dirimu sendiri.
0: Betul.
1: Apalagi lo bisa sekarang nikmatin rockstar yang namanya Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua, AKA Arancione Brunch. Ini di Minggu Rockstar,
0: yes.
1: 26 Juli 2026 mulai dari jam 12.30 siang. Pastinya di The One and Only Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Ada apa aja tuh?
1: Nah, jadi Yuyu, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk atau orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan juga tentunya penuh kebersamaan.
0: Yes.
1: Lo bisa Rockstar mulai nikmatin berbagai menu favorit Italia yang pastinya dikurasi khusus oleh Chef Michele Antonucci.
0: Lo
1: dari arancini di riso ala bolognese, pumpkin semifredo, Italian style porchetta, ada juga catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak lagi.
0: Wah, banyak banget ya Rockstar.
1: Gak hanya itu, gak hanya itu.
0: Apalagi?
1: Sambil brunch, lo juga bisa ditemanin Rockstar sama live music. Ada juga entertainment untuk anak. Ditambah, kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Bayangin, poolnya luas, pantainya apalagi Rockstar, cakep. Jadi tepat banget untuk lo berkumpul bareng keluarga, teman, atau sekedar merayakan special occasion.
0: Yes.
1: Seperti arisan, gathering, juga birthday. Bukan sekedar lagi Rockstar, tapi wajib ya. Dan semuanya lo bisa dapetin Rockstar cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk minuman non-alkohol dan juga free untuk anak di bawah 6 tahun. Buruan info lengkap dan reservasinya, cek sosial media at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali dan juga at Westin Bali.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, it's time to membahas updatean dunia entertainment ya.
0: Yes, tapi kali ini kabarnya kurang baik ya.
1: Agak
0: menyedihkan ya. Soalnya Harry Styles nih terpaksa membatalkan konsernya di Brasil Selasa 21 Juli 2026 kemarin karena mengalami gangguan kesehatan saat menjalani turnya. Aduh, kasiannya ayang.
1: Katanya Rockstar pihak penyelenggara memastikan tiket konser akan dikembalikan secara penuh.
0: Yes.
1: Sementara jadwal pertunjukan untuk Jumat 23 Juli 2026 which is kemarin ya Rockstar.
0: Hari ini dong sayang.
1: Jumat. Sekarang 24.
0: Oh iya.
1: Ini beda ya.
0: Jumat
1: atau 23. Nah, pokoknya hari ini atau kemarin Rockstar, ini dipastikan tetap berjalan sesuai rencana.
0: Yes. Dan pastinya konser di Sao Paulo ini tuh merupakan bagian dari rangkaian tour dunianya dia, world tournya dia untuk album terbarunya Rockstar. Yang memang dijadwalkan itu berlangsung sampai Desember mendatang.
1: Yes, yes, yes. Intinya selalu juga kesehatan ya Rockstar, bukan untuk Mas Heri doang, tapi untuk kita semua.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: It's a 100 FM, this is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes.
0: Ini lagunya enak banget ya.
1: Iya, siapa jadi yang pagi-pagi udah dengerin langsung
0: enak banget dang. Ya. Pokoknya ini lagu yang paling enak banget untuk lo dengerin sembari di mobil. Karena pasti akan ngebut.

0: Terutama kalau kita nikmatin langsung ke partinya langsung.
1: Besi ada gedeng-gedeng sambil jalan
0: langsung gitu ya. Vibing di tempat yang pas. Apalagi suasananya pantai itu indah banget. Apalagi terlebih pantai Bali itu kan indah banget ya.
1: Betul.
0: Absen deh pantai yang lu udah pernah visit yuk.
1: Pantai yang aku pernah visit
0: Pandawa itu, pernah?
1: Pandawa best.
0: Canggu
1: pernah. Uluwatu pernah.
0: Yes.
1: Pokoknya semua pantai pernah. Tapi gak semua sih. Tapi paling
0: semua,
1: favorit
0: ya?
1: Itu tuh emang daerah Uluwatu ya.
0: Yes.
1: Karena tuh kayak best. Walaupun harus berjuang dulu untuk sampai sana, tapi itu kayak worth it banget.
0: Yes.
1: Sama kayak satu tempat ini Rockstar. Memang kamu tuh kayak butuh lebih banyak effort untuk nyampe, tapi percaya deh kalau kamu udah nyampe sana pasti rasanya itu kayak worth it banget. Pasti kayak menikmati banget momennya. Soalnya di Sunday's Beach Club present Thunder Moon Beach Party Minggu 26 Juli mulai jam 6:30 malam di Sunday's Beach Club. Dan pastinya Rockstar bakal ada penampilan dari DJ Sabin, terus ada DJ Fitri dan juga DJ Citra. Dan pastinya juga ada entertainment fire dancers dan juga dynamic dancers. Ditambah lagi kamu juga bisa ikutan face painting yang bikin party kamu makin seru nih Rockstar. Terus kalau kamu tanya berapa harganya Yuyu, harganya cuma Rp300.000 termasuk satu minuman, dan kamu bisa dapatkan sekarang di sundaysbeachclub.com. Gak ketinggalan, mulai jam 9 malam kamu juga bisa mencoba langsung late night bites menu spesial dari Sunday's Beach Club. Jadi jangan tunggu lama-lama, langsung klik sundaysbeachclub.com. This event is supported by 87.9 FM The Walking Life Bali.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
0: Yes, Rockstar, it's time to update your playlist. Ini sebenarnya lagu yang udah dirilis cukup beberapa hari yang lalu. Jadi ini lagu favorit gue Rockstar. Kalau gue mau share-share dikit ini.
1: Dia happy banget Rockstar. Dia happy banget karena salah satu lagunya akhirnya naik juga nih ya.
0: Yes. Pokoknya waktu gue barusan baca skrip ya. Teh Hijau.
1: Oh my god.
0: Abis itu gue akan dengerin. Boy. Nah jadi sesuai yang pasti gue yakin lo udah tahu Rockstar. Lagu Teh Hijau. Ini jadi rilisan perdana Tulus setelah kurang lebih 4 tahun nih. Sejak perilisan album penuhnya, yaitu Manusia di 2022. Which is berarti dia vakum lama banget.
1: Iya, 4 tahun ya. Dan berbeda dari banyak lagu Tulus lainnya nih Rockstar yang bernuansa biasanya balet, megah atau syahdu ya. Teh Hijau dibuat dengan musik berlaras upbeat, hangat dan juga riang. Jadi walaupun memang artinya itu mendalam, tapi dibawanya tuh, dibungkusnya tuh kayak asik gitu.
0: Yes. Dan kalau ngomong secara cerita nih, lagu ini menggambarkan upaya seseorang yang udah cobain berbagai cara buat memulihkan diri, seperti berpergian ke alam, olahraga, membaca buku, dan mencoba berbagai hobi baru. Tapi sayangnya cara-cara itu belum cukup nih Rockstar untuk mengembalikan tanda kutip rasa ke dalam dirinya, dan akhirnya relate nih dengan Teh Hijau, menemukan banyak rasa. Langsung aja deh Rockstar, kita puterin. This is Tulus with
1: Teh Hijau.